shock bats halak ala koke akash ke going kat ketset patak takah ih ni malakh bats lo olakh ni malakh bats ni ke buk kiriak ala